0: al oleh kengkeng semacam yang udah itu sama itu itu.
1: Oh, sorry, kakak lah, bisa berusaha lagi.